Ni har öppnat det här gruppvis YouTube, Sweetest Thing, för BEZ 100.2. Jag har klämt mig att lita förlåt och är fint. En lång tid sedan 1998. Vid den stannan har du för television han är du ett kapartit för silver screen. Per av television har du klätchows liena när du besatt kollarajto Sex and the City, Powerpuff Girls u Dead 70 Show. Innan diġi veri ħabib tijaj u jiejdu lu babiz. U jena ma konċ naf li jessaċ għanda xtaqsam ma xaħġa oħra dan il-laqam, pero l-ewwel darba ġi veri li min jafu għalli li jena jiejdu lu babiz mal-ewwel mort babiz tal-Powerpuff Girls. Which is funny because he il-cutest one. U l-irġi leħem għatan ġiħdu għost jistajħilom jistaċ cute imma insomma I just love the Powerpuff Girls lim li zjet wahda toġbuk inti jiena nipreferi like my favorite is Bubbles pero emmin jajd li xikultant jisni Buttercup għax taqbizli insomma maybe għandir karatu tatlita li juma I don't know